Instagram avsnitt. Rust. Da mačkam, da zimam, da grabjam, da imam. E moj to strast.